0: Dan ia pun tadi kalau yang baca Fatihah pun memadai juga. Memadai apapun, kadang-kadang tiga kul ke apa.
1: Kira ziarah tu.
0: Kira ziarah. Yalah, untuk ketani mengingati ahli keluarga ketani yang pergi dan juga orang yang kan pergi juga ketani sendiri. Wallahu a'lam bisawab.
1: Okey Ustaz, yang orang yang tadi menambah Ustaznya, aku kan keluar linya mendengar dulu jawapan Ustaz. Apa kiranya kalau orang head bolehkah ke kubur ziarah?
0: Oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Secara umumnya, dia pulang ada dalil mengatakan dilarang orang yang dalam keadaan uzur datang ke kubur. Tak ada dalil yang khusus ataupun ini. Cuma ialah wanita apabila ini ia perlu menjaga apa tu dirinya. Contoh daripada fitnah segala macam. Contoh pakaian ataupun ialah kita ni ziarah kubur tu bukan tujuan untuk ialah menonjolkan diri ani ataupun niat-niat yang lain. Tujuan katanya adalah menziarahi. Jadi tadi tujukanlah sesuaikanlah keadaan tu menziarahi dengan tujuan yang katanya menziarahi kubur tu, bukannya tempat-tempat yang ialah cerita segala macam. Jadi tidak ada larangan orang yang perempuan tu. Tapi kalau saya ni silap macam kepada makruh juga. Tapi secara umumnya wanita dihukumkan makruh menziarahi kubur secara umum, kalau saya ini silapnya. Tapi kalau saya ini tolong betulkan, sebab ia tak ditakuti unsur-unsur fitnah itu berlaku. Jadi tapi makruhnya itu adalah kepada yang dilarang, yang kata ini yang membawa kepada haram, lebih dekat kepada haram. Tapi sebaiknya kalau poinnya indah dilaranglah wanita menziarahi kubur itu. Wallahualam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Habis Ustaz. Ada orang mengantarkan Ustaz. Tadi ngam kata. Ada
0: yang bubu.
1: Tadi cakap pasal apa ni? Doa apa kata dia tu? Doa sebelum apa kata dia? Doa sebelum tahiyat. Doa tahiyat.
0: Yang doa terlindung daripada fitnah dajjal. Lurus ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa min syarri fitnati masih dajjal. Lurus. Yang doanya tadi. Terima kasih. Masya Allah.
1: Yang menghantarkan tu, yang mengungsikan. Saya terus terang je tu, pernah mengamalkan tapi bukan yang itu dibaca, lain lagi. Lain lagi macam
0: cuba. Cuba.
1: Tasmek. Saya anugerahnya tu yang lazim yang ada lah. Allahumma inni a'udzubika min apa?
0: Min sukhatika wan nar ini kan?
1: Min sukhatika wan nar ini apa tadi?
0: Apa awalnya? Sama tu tadi.
1: Allahumma inni a'udzubika min al Allahumma assalamualaikum. Salam dulu. Tem salam kan Ustaz. Yang arah buku Munyahatubah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Salah.
0: Allahumma inni as'aluka. Apa tu? Siapa yang kan lupa? Nah, kalau bukan sembahyang dia dapat.
1: Ya, kalau dalam sembahyang tersandek kan tu. Dia pulang dibaca habis tersandek kan. Abah, okey. Ada di ruangan tu.
0: Insya-Allah.
1: Okey. Ya. Katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ada dua soalan. Sunat rawatib ani Ustaz adalah mengiring solat fardu. Masalahnya nya, ada ketikanya solat rawatib ani didahului oleh pulang sunat hajat, terutamanya kalau berjemaah fardu maghrib. Macam mana kedudukannya tu Ustaz?
0: Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingat sedoa tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka
1: wal jannah. Wa
0: na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Masyaallah. Apa? Doa tu itu tu.
0: Okey, apa tadi bah sembahyang rawatib ni tadi didahului dengan
1: solat hajat.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ni melihat rawatib ni ada qabliyah sama ba'diyah daripada sembahyang fardu yang mengiringi sembahyang lima waktu atau jadi dalam keadaan ni kalau kita ni melihat sebenarnya yang lebih baik ialah kita ni mengerjakan sembahyang rawatib dulu, ba'diyah dulu, baru sembahyang hajat. Jadi itu lebih utama sebab susunannya tu ba'diyah macam ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib lah ta, ba'diyah maghrib. Jadi sepatutnya kita ni kerjakan ba'diyah dulu baru kita ni solat hajat. Ini yang sepatutnya. Tapi kalaulah ia melakukan juga apa, misal kata dalam keadaan-keadaan tertentu ia melakukan juga apa tu namanya sembahyang hajat terdulu, ha, punya kata ni, terlapas ke apa segala macam.

0: macam masih juga dituntut ba'diyah tu, ha? Sebab Nabi pun pernah melakukannya tu, ba'diyahnya tu di akhir, yang kata ni ada duluan ni baru ia ba'diyah. Jadi ada masalah sebenarnya selagi mana ia selepas maghrib patulah, ha? Jadi tidak ada masalah. Jadi tapi sebaiknya ia di awal-awal ba'diyah maghrib patu, kemudian baru solat hajat dan ini. Jadi wallahu alam bisawab.
1: Okay, terima kasih Ustaz. Ya. Yang keduanya, bolehkah seseorang lelaki itu meninggalkan solat berjemaah di masjid kerana beralasan inda kuatkan menagur, kan menagur ada perkara yang membatalkan solat dilakukan oleh jemaah dekatnya. Bolehkah seorang lelaki itu meninggalkan solat berjemaah di masjid kerana beralasan inda kuatkan menagur ada perkara yang membatalkan solat dilakukan oleh jemaah dekatnya? Terima kasih. Cuma untuk
0: Allah masya Allah, Muhammad. Ini barat sedikit ni.
1: Ia meninggalkan alasannya orang yang sembahyang sering ke dia batal. Satu, ia mesti beritahu tu. Satu, yang kedua, dia juga ada mengandang untuk jemaah. Itu jawapan saya. Ustaz. Saya tu terfikir secara common sense saja.
0: Okay.
1: Bukan hukum lah.
0: Okay. Allah masya Allah, Muhammad. Ini critical sedikit soalannya tu. Di mana kalau kita melihat, ia nisbahkan sembahyang berjemaah tu sebab ada perkara-perkara yang indah berani ia lakukan, iaitu menegur orang sebelahnya tu ni. Tapi dalam ini saya indah pelanggan ini juga, adakah setiap waktu orang yang sebelahnya tu batal sembahyang? Ini katanya. Jadi satu, kedua, katanya melihat kedudukan hukum sembahyang berjemaah di masjid itu ataupun di rumah, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau dari segi hukum, indah pulang anina, selagi mana jemaah, ada jemaah lain yang menunaikan salat fardu anini secara berjemaah, selagi itulah kita ini terlepas daripada dosa ataupun terlepas daripada hukum. Tapi kalau macam nada masjid itu kosong, iangannya yang jadi jemaah itu sebenarnya, maka dalam keadaan ini itu tertanggunglah semua. Tertanggunglah semua yang ini, bukan ia dorong dua ni saja ni, orang sekeliling ataupun lah sekampung ataupun yang penduduk kampung, masjid itu yang bertanggungjawab lah. Jadi dalam keadaan ini itulah kedudukannya. Jadi kalau kena ni, ialah yang saya dapat nasihatkan, ia hendaklah juga menegur, sebab ini adalah salah satu tugas dan tanggungjawab kita ini sebagai seorang beragama Islam, tegur menegur, nasihat menasihati, ingat mengingati di antara satu sama lain. Sebab ini dalam firman Allah, fazakirnya, ingatkanlahnya, tegurlahnya, inna fatiz zikra, sesungguhnya dalam peringatan itu akan mendapat manfaatnya. Jadi jangan tadi takut kalau tadi tegur itu, jangan juga tadi tegur itu secara kasar-kasar membawa sampai ke layak itu masalah juga. Tadi tegur dengan baik, maaf Tuhan, sembahyang kita ni tadi indah betul ataupun kurang tepat. Kalau indah betul tak berijab je tu, kurang tepat lah, yang kita ni kurang tepat. Biasanya Tuhan sembahyang cuma ni. Jadi ni kehinya, siapa mengajar kau ni yang bisa kata? Jangan tanya balas. Kalau yang macam kan bawa player tu, jangan tanya balas dan minta maaf Tuhan, itu penanganku saja. Jadi kita ni jernihkan situasi suasana tu, insyaAllah Allah akan beri jalan kepada kita ni untuk macam mana menegur dan segala macam, dan membetulkan ni. Dan insyaAllah apabila ia niatnya betul, Allah bantu,
1: Allah akan bantu
0: dan ia akan menjadi amal jariahnya juga nanti. Kalau sudah ia meluruskan, ia jadi satu amal jariah. Wallahu a'lam bisawab.
1: Okey, seterusnya katanya, salam Jumat Ustaz, saya akan bertanya sajanya. Saya solat 5 waktu, solat sunat tahajud, taubat dan hajat, zikir dalam kereta, doa itu ini baca Al-Quran apa kan? Semula.
0: Payah ha?
1: macam kita betul rasa. Ya, assalamualaikum Ustaz. Kan bertanya sajanya. Saya ini solat 5 waktu, solat sunat, solat sunat tahajud, taubat dan hajat, zikir dalam kereta, doa itu ini baca Al-Quran, namun ada saja masalah.
0: Masya Allah.
1: Datang gaji kena potong, kereta

0: buruk dan lain masalah datang, apa harus dilakukan lagi saat? Oh, maksudnya ya ini sembahyang dia sudah lima waktu. Satu, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat tahajud juga, taubat juga, sembahyang hajat juga, berzikir juga sudah. Dalam kita pun baca doa juanya, baca Quran. Tapi ada saja masalah hati datang. Catulah. Okey.
1: Allahumma salli ala sayyidina
0: Muhammad. Puasa dijelokkan lah. Okey.
1: Saya pun kumpis belum lewat tu. Sembayang lima waktu di kereta. Okey. Rupanya penyembayang lah tak.
0: Alhamdulillah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini namanya ujian tu. Ujian daripada Allah. Orang yang macam mana ini pasti ujiannya tu ujian yang berat, yang kata ini mencabar keimanan kata ini. Itu sebabnya dalam firman Allah Taala tu yang saya ingat, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'nya, daripada ketakutan, kelaparan, daripada kekurangan harta, anak, segala macam. Memang akan dijadikan ujian kepada kita ini untuk menguji keimanan kata ini tu. Adakah kita ini benar-benar beriman ataupun sebaliknya. Kalau kata ini orang yang macam ini, sembahyang pelang tapi apabila ditimpa musibah menyalahkan, kenapa dia ini aku ani jonya. Jadi artinya ia indah meridai dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin macam kalau kita ini berlaku macam jadi terpuruk. Ini Allah, ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Aku reda di atasnya. Ya Allah, berikanlah aku jalan. Macam mana menyelesaikan? Macam mana aku akan mengatasi? Jadi Allah akan bantu kita ni. Kalau kita ni, apa-apalah musibahnya tu, rasanya kalau kita ni balik kepada Allah, insyaAllah Allah akan bagi jalan. Beri pertolongan kepada kita ni. Macam mana mengatasi ini? Dan itu sebabnya kalau kita ni melihat, apabila ditimpa musibah kita ni sebenarnya disuruh juga bersujud syukur. Ini kadang-kadang macam kenapa kita ni kena suruh sujud syukur ini ya? Macam jadi mustahil, macam indah masuk di akal kata ni. Macam mana? Kita ni eksiden tapi kena, bukan saja berita gembira, berita daging musibah pun kata ni dituntut untuk sujud syukur. Kita ni ya macam contoh tadi eksiden. Alhamdulillah sujud syukur tadi. Kena tanya tu kenapa kita sujud syukur. Kalau ini aku syukur sebab aku masih bernafas, bernyawa, masih dapat.
0: Ada celaka lah aku.
1: Kereta saja rusak. Itu lebih baik. Lebih baik daripada aku terus meninggal, tidak sempat bertobat segala macam. Jadi itu yang kita ni jadi.
0: Ada hikmah-hikmahnya.
1: Hikmah-hikmahnya pasti ada. Dan mungkin kalau kanan ini, tani muhasabah yang boleh kita ni ini, tani muhasabah diri. Mesti ada perkara-perkara yang menyebabkan kita ni ditimpa musibah. Contoh, kita ni bersama anak-anak, keluarga, isteri, suami, ibu bapa, pasti tu kita ni ujuk, aku mungkin salah cakap cuman ni kali, mengguris hatinya segala macam. Mungkin itu yang mengingat kita ni untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai cemaninya jatuh. Jadi ingatan-ingatan itu mesti kita ni muhasabah diri, apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ini. Kedua, harta kita ni kadang-kadang harta ni ini kadang-kadang bukan hak kata ni bah, tapi kita ni ambil juga, kita ni ambil juga, hingga kita ni sedekah, hingga kita ni zakat. Ini yang perlu juga kata ni ini ya. Itu sebabnya kadang-kadang Allah tu membagi peringatan. Kadang-kadang kereta rusak. Kenapa kereta ku rusak? Padahal baru ku balik ni ya. Baru setahun, baru berapa bulannya. Rusak dia nya. Ini disalahkan dia ni. Sebenarnya tu ujian kepada diri kita ni. Ada orang kereta yang mana ni, tapi alhamdulillah berkat sana kemari. Pernahnya kata ni yalah. Tapi sebab apa? Sebab ia menunaikan harta. Apabila orang minta ia bersedekah segala macam lah hanya kata ni. Jadi itu perlu juga kata ni imbas-imbas muhasabah
0: nilai
1: diri,
0: balik.
1: Nilai balik. Mudah-mudahan dengan ini, sebab kadang-kadang kalau harta tu ni berkat, itulah yang penting, berkat. Keberkatan dalam kehidupan kita ni. Jadi apapun tindakan-tindakan kita ni itu, mesti kita ni muhasabah dan tanya ni memohon keberkatan, keridaan Allah dari keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Tapi mungkin saja artinya sangat baik betul. Mungkin saja macam dia cukup gaji terpuruk dalam menungkang atau tak, sebenarnya asbab Allah pilih ia untuk dihadapinya lah, untuk mengangkat derajatnya lah.
1: Masya Allah.
0: Kalau yang ambil positive side kan
1: contoh tadi kan ilmu potong gaji. Kalau ia macam viral apa, adakah caranya tu berkat?
0: Kalau yang viral-viralkan Masuk arah web sini, masuk web sini.
1: Kan timbul ni kan ni, apa tu namanya?
0: Sosmed arah lain.
1: Kata-kata yang
0: kata-kata kesat.
1: Kata-kata kesat.
0: Mengajak orang menyulangi, memfitnah dan sebagainya.
1: Tidak benar dan sebagainya. Contoh. Contoh kalau nya kata ni dulu ada berbora ni dulu-dulu apa tu banyak duitnya kena ambil di bank misal kata jadi dikeluarkan di ini ni media sosial jadinya apa ani ini berkat ginda ataukah yang dimahui ani ni cara untuk kita menasib lebih baik sebenarnya ya mengadu ke polis buat laporan ke polis
0: agar bank berkenaan
1: pihak-pihak yang berkenaan jadi ya tu lebih selamat lebih sesuai inilah cara yang patut yang kita ni yang kita ni yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi macam mana bah cara kita ni mengatasinya
0: kita ni koreksi juga
1: lurus
0: baik sampai ke last set. Mohon pencerahan Ustaz dan DJ yang mengenai dengan doa terhindar dari fitnah Dajjal itu. Kalau kita ni membaca dalam hati dengan bacaan maknanya, bolehkah Ustaz? Terima kasih. Apakah niat kalau menunaikan puasa hari Isnin dan Khamis? Dua soalan.
1: Okay. Kalau niat dalam bahasa Melayu, niat dalam bahasa Melayu, membaca doa dalam bahasa Melayu, dalam hati, itu dibolehkan. Dibolehkan. Jangan saya dilafazkan. Kalau ia dalam bahasa Arab, dan masalah tu. Tapi kalau ia bahasa Melayu, dilafazkan itu boleh berkata-kata. Jadi dalam keadaan ini, selagi ia dalam bahasa Melayu, dalam hati, itu dibenarkan. Bukannya membaca tu namanya ia bukan dilafazkan. Kedua tadi apa niat sembahyang puasa Isnin Khamis kah? Sahaja aku berpuasa Isnin, puasa sunat. Kalau nak bersunat pun tak apa-apa. Apa nawa itu sama gadin yaumul Isnin pun boleh. Lillahi taala pada hari Isnin kerana Allah taala. Wallahu alam bisawab.
0: Okay, alhamdulillah. Kami berada di penghujung rancangan sunnah. Ala kulli hal, terima kasih Ustaz. Di atas soalan-soalan yang telah pun dijawab dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kami yang telah pun mengajukan soalan-soalan. 2382192 tadi ada berkalip tapi kan menjawab hilang tiap kalipnya. Dapat mungkin minggu depan akan kita ni usahakan juga. Mungkin bukan kita ni usahakan, orang lain telefon ni sudah usahakan. Connect tu, connect. Ayat tu ada orang mulis status saya mau bertelepon banyak supaya jelas banyak soalan saya tu nya. Bah. Saya okey, boleh ada talian tu. Ani tadi talian mungkin minggu ini ada ni.
1: Insyaallah.
0: Menyubalah kali yang dibuah. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang terus memberikan sokongan kepada rancangan ini terus ke udara. Dan terima kasih juga Ustaz di atas komitmen Ustaz yang terus setiap minggu bersama kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan tanda kesihatan Ustaz.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kerana dengan kesihatan dan izinnya juga tanya dapat mengekalkan minggu-minggu ini Ustaz.
1: Insyaallah.
0: Kalau ada izinnya ada sihat belum juga tanya kan dapat sini.
1: Betul.
0: Terima kasih Ustaz dan tani pada akhir pertemuan kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump menegaskan perjanjian kerjasama nuklear dengan Arab Saudi adalah tertakluk kepada syarat Riyadh menyertai perjanjian Abraham. Presiden Trump melalui platform Truth Social berkata, perjanjian nuklear awam yang sedang dimeterai antara Jabatan Tenaga Amerika Syarikat dengan Arab Saudi yang hanya membabitkan kegunaan bukan ketenteraan sebagaimana telah dimiliki Iran dan Emirat Arab Bersatu serta negara lain akan diluluskan. Tambahnya, Amerika tidak membantah kemudahan nuklear awam dan perjanjian itu tertakluk sepenuhnya kepada penyertaan Arab Saudi dalam Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham adalah perjanjian normalisasi hubungan yang ditandatangani antara Israel dengan beberapa negara majoriti Islam ketika penggal pertama Trump memegang jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat. Setakat ini, empat negara menyertai perjanjian berkenaan iaitu Bahrain, Maghribi, Sudan,

0: Iran dan Emirah Arab Bersatu. Terdahulu Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata perjanjian itu memerlukan kelulusan Kongres dan akan merangkumi langkah perlindungan. Anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berdepan risiko tinggi ketika memadam kebakaran besar di Pasar Borong Selangor Seri Kembangan malam tadi setelah mendapati kira-kira 2,000 tin gas metana di dalam premis yang terbakar sehingga mencetuskan beberapa siri letupan pada peringkat awal kejadian. Situasi itu menjadi lebih mencabar apabila api marak dengan pantas akibat tiupan angin kuat. Selain operasi pemadaman, turut berdepan kekangan selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan kerana berada di bawah seliaan pihak swasta. Api turut merebak ke beberapa premis berhampiran namun berjaya dikawal daripada merebak ke bangunan utama yang terletak kira-kira 50 meter dari premis yang terbakar. Washington menegaskan semula komitmen terhadap sekutu perjanjiannya di Indo-Pasifik menyifatkan tuntutan kedaulatan China di Laut China Selatan sebagai cabaran yang semakin meningkat. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berucap demikian semasa acara sampingan mesyuarat ASEAN di Manila. Rubio turut menekankan isu mengenai menangani sekatan Hong Kong dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Tambahnya, Amerika Syarikat akan menepati perjanjian mereka dengan Filipina selepas insiden baru-baru ini di Laut China Selatan yang disifatkannya sebagai membimbangkan. Rubio mengakui Washington harus mengekalkan hubungan kerja dengan Beijing, menggambarkan kedua-dua negara itu sebagai dua ekonomi dan kuasa nuklear terbesar di dunia, tetapi menegaskan hubungan itu tidak akan datang dengan mengorbankan sekutu-sekutu Amerika Syarikat. Rubio berada di Filipina ketika diplomat-diplomat terkemuka dari Asia, Eropah dan Amerika Utara berhimpun bagi Forum Serantau ASEAN yang memfokuskan keselamatan serantau. Lebih daripada 2/3 penduduk Gaza berdepan kebuluran yang semakin meruncing menjelang akhir tahun apabila agensi kemanusiaan mengurangkan aliran bantuan kerana kekurangan dana. Penilaian terkini oleh klasifikasi fasa keselamatan makanan bersepadu mendapati tahap kekurangan zat makanan akut terutama dalam kalangan kanak-kanak menurun dengan ketara selepas bekalan makanan dan perkhidmatan pemakanan dipertingkatkan susulan gencatan senjata pada tahun lalu antara Israel dan Hamas. Namun pengambilan makanan masih tidak mencukupi bagi kebanyakan keluarga dan sesetengah rakyat Gaza terpaksa mengemis dan mencari makanan. Antara pertengahan April dan akhir Jun, lebih 1.2 juta orang atau kira-kira 59% daripada penduduk Gaza menghadapi kelaparan akut yang ditakrifkan sebagai tahap krisis atau lebih teruk termasuk kira-kira 212 ribu orang yang berada dalam keadaan kecemasan. Tahap ini dijangka meningkat kepada lebih daripada 1.4 juta orang atau 67% menjelang Disember. Pesakit-pesakit di Iran berdepan kekurangan ubat yang semakin meruncing di tengah-tengah ketegangan dengan Amerika Syarikat yang menghalang rawatan berkesan untuk penyakit yang sangat kritikal. Beberapa bulan selepas sekatan antarabangsa ke atas Iran diperkukuh, ditambah dengan pertempuran yang berterusan, kehidupan pesakit hemofilia didorong ke tahap kritikal. Sehingga kira-kira setahun yang lalu, ubat-ubatan untuk pesakit penyakit jarang masih diimport walaupun ada sekatan perdagangan. Tetapi pertempuran baru-baru ini dan sekatan yang lebih ketat menghentikan proses import sepenuhnya. Kekurangan akses kepada rawatan penting meningkatkan kesakitan pesakit dengan ketara. Kerosakan pada ratusan kemudahan kesihatan menjejaskan penjagaan kesihatan terhadap 10 juta orang termasuk 2.2 juta kanak-kanak. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 1.45 minit tengah hari nanti.

0: baru tambahan. Order boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Anda mendengar waktu sekarang 10.17 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda pendengar Nur Islam FM. Radio Brunei Wadah Terbiah Insani, pertemuan kita pada hari ini Jumaat 9 Safar 1448 Hijrah bersama 24 Julai 2026 Masihi. Dan terima kasih kepada rakan tugas Haji Muhammad Jaya yang telah pun bersama anda di dalam ruangan Salam Duha sehingga pukul 10 pagi tadi, dan kini beralih ke ruangan Salam Nur bersama saya Haja Siti Khadijah sehingga pukul 2 petang. Dan antara rancangan yang akan ke udara sepanjang pertemuan kita selama 4 jam ke depan ini, menuju kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat anda ikuti bersama pada pukul 10.30 pagi. Dan seterusnya munajat akan ke udara 11 pagi nanti, dan bacaan surah Al-Kahfi akan ke udara 11.15 minit pagi. 12 tengah hari nanti Mahfuzah akan ke udara, dan 12.30 minit tengah hari audio pendengar akan kami bawakan menerusi siaran langsung sembahyang Fardu Jumaat yang disambung terus dari Televisyen Brunei. Jadi teruskan kesetiaan audio mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Terbiah Insani. Untuk seterusnya kita dengarkan bersama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. Mafhumnya, dari Jabir radhiyallahu an katanya, saya ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hari sebelum baginda wafat, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia bersangka baik terhadap Allah, yakni atas limpahan rahmatnya. Riwayat Muslim.

Setiap hari Jumat, kita selalu diperingatkan tentang kelebihan hari Jumat itu. Ianya merupakan penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Dari kelebihannya yang besar itu, kita diajarkan untuk membanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersalawat, dan sebagainya pada hari itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dalam sabdanya yang bermaksud, di dalamnya terdapat suatu saat yang apabila bertepatan dengan seorang hamba yang Muslim sedang ia bersembahyang, memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Baginda memberikan isyarat dengan tangan bahwa waktunya adalah sedikit. Bayangkan kelebihan saat yang dimaksudkan itu. Oleh yang demikian, untuk tidak terlepas dari peluang itu, kita mestilah mempertingkatkan lagi amalan pada hari itu. Umpamanya, sebagaimana riwayat Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengucapkan pada hari Jumat sebelum sembahyang subuh, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan selalu mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

tahun Hari Keputeraan, 80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat kebangsaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju keridhaan Allah kali ini bertajuk Jangan Pernah Berhenti Berdoa. Doa ialah ibadah penting yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa, seseorang

orang memohon kebaikan, perlindungan, dan pengampunan kepada Tuhannya dengan mengharapkan pertolongannya dan juga bantuan daripadanya. Doa juga menjadi sumber kekuatan rohani yang menenangkan jiwa, menguatkan hati, dan memberi harapan dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menganjurkan hambanya agar sentiasa berdoa kepadanya, sama ada dalam keadaan susah maupun senang, sempit maupun lapang. Doa adalah bentuk penghambaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia tidak pernah bosan mendengar rintihan serta harapan hambanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 mafhumnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni wahai Nabi Muhammad, mengenai aku, maka yakni katakan kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir, yakni kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hambanya. Setiap doa yang dipanjatkan tidak akan sia-sia selagi seseorang berdoa dengan keyakinan, keikhlasan dan kesungguhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memperkenankannya, sama ada di dunia atau di akhirat. Apabila seseorang berdoa dengan ikhlas, Allah pasti memberi balasan terhadap doa itu. Balasan tersebut mungkin dalam bentuk Allah terus mengabulkan apa yang diminta, atau Allah menghindarkan bahaya dan musibah yang setara dengan doa itu. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Jabir. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan memberikan apa yang ia minta atau menghindarkan keburukan yang serupa dengan doa itu, sepanjang ia tidak melakukan dosa atau memutus tali silaturahmi. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Contohnya, seseorang berdoa supaya dipermudahkan rezeki. Mungkin dia belum mendapat kekayaan yang diharapkan, tetapi Allah menjauhkan dia daripada kemalangan, penyakit atau kesusahan besar. Itu juga merupakan jawaban kepada doanya. Hadis ini mengajar supaya terus berdoa dan tidak putus asa apabila doa belum dimakbulkan, dan sentiasa yakin bahwa Allah mendengar setiap permintaan. Kebanyakan daripada kita akan bersungguh-sungguh berdoa ketika ditimpa sakit, musibah atau pelbagai ujian yang membebankan kehidupan. Namun, apabila kesembuhan telah dikurniakan dan segala musibah serta kesulitan itu telah Allah angkat daripada kita, seringkali kita menjadi lalai. Doa yang dahulu tidak pernah lekang di bibir semakin jarang dipanjatkan, dan kita tidak lagi menzahirkan rasa kehambaan kepadanya. Padahal, salah satu kunci dikabulkannya doa yang kita panjatkan saat dalam keadaan susah sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, sesiapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah di waktu susah, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa di waktu senang. Hadis qarib riwayat Imam At-Tirmizi. Oleh itu, berdoalah dengan sepenuh hati dan terus berharap meskipun jawabannya belum terlihat. Yakinlah bahwa setiap doa adalah bisikan tulus seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segala keresahan dan pengharapan. Jangan jadikan doa sebagai pilihan terakhir atau amalan ketika terdesak sahaja. Sebaliknya, jadikanlah ia nadi kehidupan, yaitu amalan yang menyuburkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian menuju keridhaan Allah bertajuk Jangan Pernah Berhenti Berdoa. Dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah.